Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Nongkrong dua di Sabtu atau Minggu biasanya tuh kita di zaman masa-masa kecil ya selalu nonton film kartun gak sih nongkrong dua bareng saudara-saudara di rumah. Kalau misalnya lagi ngumpul di rumah, oma opa juga bareng sepupu-sepupu nongkrong dua, jadi salah satu tontonan paling seru di pagi hari ya. Ya sebut saya Doraemon, Naruto, SpongeBob, SquarePants, Hamtaro, sampai Avatar ya, jadi animasi yang nemenin masa kecil anak Indonesia. Namun seiring perubahan pola konsumsi hiburan dan juga pergeseran ke platform digital, tayangan-tayangan tersebut saat ini makin jarang muncul di televisi nasional, bahkan sebagian besar sudah berhenti tayang. Salah satunya adalah SpongeBob yang sudah resmi undur diri dari TV nasional Indonesia pada tanggal 1 September 2026, teman-teman dua. Dan buat kita nih generasi yang tumbuh bersama kartun-kartun atau animasi ini, ya kepergian mereka tuh meninggalkan kenangan manis masa kecil ya, teman-teman dua. Dan sedih banget sih teman-teman Pradua. Terima kasih sudah menemani masa kecilku ya untuk animasi-animasi yang luar biasa ini. Aduh, sebuah nostalgia banget sih ketika lihat lagi nih animasi-animasi yang nemenin kita di masa kecil ya teman-teman Pradua. Dan teman-teman Pradua jangan lupa juga melipir ke Instagramnya Pradua Herada Ternate ya dengan trivia request pagi hari ini yang sudah aku siapkan. Jadi jangan lupa pilih dan tentukan yang mana nih yang pengen kamu dengerin di 9.30 nanti teman-teman Pradua. Dan teman-teman Pradua jangan kemana-mana ya, tetap bareng aku Alam Julkarnain di Spada sebelum nanti kita move ke Santai Siang teman-teman Pradua. Dan ada satu lagi nih berita dari PT Pertamina Patraniaga yang membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM di SPBU. Pertamina menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan kebijakan nasional, melainkan rencana pengawasan lokal yang sebelumnya akan diterapkan di wilayah Sumatera Selatan. Keputusan pembatalan diambil setelah informasi tersebut berkembang luas dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan bahwa pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku teman-teman Pradua, sekaligus meminta maaf atas ketidaknyamanan serta kesalahpahaman yang berdampak secara nasional ya. Well, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Era Ternate.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, semua produser sudah waktunya untuk kita dengerin lagu yang kamu pilih di trivia request pagi hari ini, teman-teman Produser nih. Here we go. Kita sudah dapat pemenangnya, langsung aja enggak pakai lama. Inilah Marbles dengan Catch Me. Catch me, catch me.

Teman Pro 2, terima kasih ya sudah nimbrung di trivia request dan sudah memilih Marbles dengan Catch Me, Teman Pro 2. Lagu yang sering banget aku dengerin belakangan ini, Teman Pro 2, karena seru banget. Apalagi kalau misalnya aku lagi beberes kamar atau beberes kedai mamaku ya, Teman Pro 2, itu aku pakai lagu Catch Me berulang kali. Karena seru aja untuk didengerin dan emang lagunya bagus ya, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, masih bareng aku Alamjul, karena ini saat lagi kita bakal move ke santai siang. Aku juga baru banget ngelihat Marbles ya di Folix Media nih, Teman Pro 2, yang mereka ternyata pintar matematika juga nih, skillnya boleh diadu ya, dan mereka juga lucu dan gemes banget, dan semakin tertarik sama Marbles sih pastinya. Dan aku pengen ngajakin kamu buat jangan lupa dukung penyanyi pilihan kamu di bintangradio.rri.id, Teman Pro 2 ya. Ini saat ini ya ada Sasha Ylva Haryoseno di posisi pertama dengan total vote 23.704, Teman Pro 2 dari RRI Bandung nih. Nih kita cek dulu deh yang dari Ternate-nya sendiri gimana nih sekarang perkembangannya, karena saat lagi hari Senin dan hari Selasa kan bakal ada babak penyisihannya ya, Teman Pro 2. Well, ada Clara Aurelia Kasih dengan perolehan vote 5.505, dan ada Giovanni di posisi kedua dengan 4.633, dan ada Luitia dengan perolehan 2.967 ya. Ini memang persaingan sangat ketat, Teman Pro 2. Kalau misalnya kamu berpikir kalau vote memang cuma untuk apa namanya, untuk juara favorit, memang ya, memang juara favorit satker gitu ya, bisa ditentukan dari voting. Tapi balik lagi, Teman Pro 2, ini juga penting banget. Selain kamu bisa nyanyi, kamu punya banyak supporter, Teman Pro 2, dua-duanya harus berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalnya posisi kamu mau aman banget, ya amanin vote-nya juga. Tapi kalau misalnya vote kamu udah aman tapi penampilan kamu kurang, tetap sama aja ya, Teman Pro 2. Jadi perlu banget untuk nyanyinya juga harus bagus ya, biar bisa memukau para juri ini, Teman Pro 2. Jadi ya, kita tunggu saja nanti hari Senin dan juga hari Selasa tanggal 7 dan 8 September bakal ada penampilan dari 50 besar ya, dibagi 2, Teman Pro 2 dibagi 2 hari, bakal seperti apa, penasaran kan? Jangan lupa nonton aja, karena sekarang tahun ini balik lagi di Auditorium RRI Ternate, Teman Pro 2, sudah bisa disaksikan untuk umum dan terbuka pastinya. Well, jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2, K-pop Demon Hunter sawet kuasai top 10 Netflix 63 pekan. Film animasi pemenang Piala Oscar K-pop Demon Hunters membuktikan daya pikannya yang belum pada usai bertahan di jajaran top 10 film terpopuler global Netflix selama 63 pekan berturut-turut. Pencapaian impresif pada periode 24 hingga 30 Agustus 2020 ini makin mengukuhkan posisi K-pop Demon Hunters sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah platform streaming tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga teman-teman Pro 2, hasil Liga Spanyol di mana Mbappe gagal penalti dan Real Madrid dihantam Real Betis. Real Madrid menelan kekalahan pertama pada musim ini di Liga Spanyol saat bertemu ke markas Real Betis di Stadion Cartuja Zevia pada hari Sabtu dini hari waktu Indonesia. La Liga Spanyol baru 4 pekan namun Madrid sudah merasakan kekalahan setelah menang dalam 3 laga beruntun. Menghadapi Espanyol, Real Sociedad dan Malaga nakasuh Jose Mourinho yang tumbang. Los Blancos bukan tanpa peluang dan dalam laga ini unggul penguasaan bola sekitar 60% sepanjang 90 menit dan Kylian Mbappe dan kawan-kawan melepaskan 20 upaya mencetak gol dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Penampilan cemerlang kiper Betis Alvaro Faye jadi salah satu biang kegagalan Madrid meraih poin teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sekian untuk info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Kembali Mang Udara untuk nemenin kamu pastinya Teman Pro 2 barengan sama Diana Sagala. Masih di Pro 2 Hitlist dan sesaat lagi nih Teman Pro 2 di jam 11 nanti kita bakal ada English Corner juga barengan sama teman-teman dari Agupena Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira gitu ya, hari ini tuh topiknya apa gitu ya. Kita bakal ngobrolin banyak hal all about English today of course gitu ya. Jadi Diana selipin dikit-dikit lah gitu ya. Topik-topik bahasa Inggris gitu ya. Buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini gitu ya obrolannya tuh tentang apa sih Kak gitu kan, penasaran gitu, atau mungkin kamu mau join gitu ya, kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng pokoknya hari ini Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira topiknya apa barengan sama Agupena, kamu jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, dan pastinya Diana nemenin kamu hari ini sampai nanti di jam 6 sore. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Cek. Oke, okay, welcome back our listener in English Corner. Teman-teman udah denger lagunya nih. Wah, kayaknya lagunya dengan tone yang sangat menyentuh gitu ya, membayangkan.
1: Yes.
0: Terbayang-bayang, wah siapa sih hero kita nih gitu ya. After that song is played, I have some question to our guest star today. Jadi teman-teman bisa menyimak kembali gitu ya. Kita akan membahas dari lagu yang udah diputar. Judulnya tadi adalah Hero by Mariah
1: Carey.
0: Oke, jadi saya mau nanya-nanya nih. Pertama ke Yani kalau boleh ya. Yani, my friend, what do you think the word hero means in this song? Jadi arti hero di lagu ini apa sih Yani?
1: Normally with this strength and then on normally with the strength on you, yaitu it's the mean kekuatan menjalani keberanian.
0: Wow,
1: amazing.
0: Wah, ini kayaknya Yani udah meresapi lagunya banget nih.
1: Yeah,
0: gitu ya. Jadi kita butuh kekuatan untuk memberikan keberanian di diri kita. Luar biasa. Okay, let's move on to the next question, Trisda. Gimana lagunya? Enak nggak ini?
1: Wow, it's very very sweet and
0: fun. Oke, oke.
1: Yes. Yes.
0: Karena Trisda udah that's nyimak good terkait lagunya. Trisda, I have question for you. What message do you get from this song? Apa sih pesan yang kamu dapat gitu?
1: Oh yeah. I get look inside you and strong and be strong. Jadi di dalam diri kita itu di dalam diri kita itu menjadi kuat.
0: Wow.
1: Pesan yang saya dapat itu.
0: Oke, oke, oke. That's the good message from Trisda. Jadi finding strength with ourselves, believing in ourselves, helping others, itu kayaknya pesan-pesan yang dibawa, yang mau disampaikan sama lagu ini gitu ya. Jadi teman-teman, our listeners, so if you hear some song atau teman-teman ketika denger lagu terutama about with use English, teman-teman bisa cari artinya gitu ya, meaningsnya, cari apa sih pesan yang mau disampaikan. Dengan teman-teman bisa mempelajari itu akan menambah vocab dari teman-teman. Jadi
1: new vocab.
0: Wow, new vocab. Yes. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu enggak hanya lewat kamus, tapi juga lewat lagu gitu ya. Mungkin both of you punya experience enggak nih belajar bahasa Inggris lewat lagu? Siapa nih, ayo?
1: I have from Maher Zain.
0: Oh, Maher Zain. Itu belajar dari situ juga ya. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman, that's the fourth section. Jadi kita udah denger lagu Hero. Lah, teman-teman juga kalau punya referensi lain terkait this topic, Mas, aku juga, Kakak, aku punya satu lagu nih. Lah, itu coba teman-teman dengerin. Resapi and take the message from that song. Maybe teman-teman bisa terbantu, that can help to grow your English skill dengan dengerin lagu-lagu yang teman-teman suka, terutama terkait topik kita hari ini yaitu about hero. Okay, let's move on to the next section. Lah, ini section yang kita tunggu-tunggu nih. Okay. Kita akan move on to the challenge time. Oke, teman-teman, in this section we as a host and our guest star we will give you teka-teki ini ya. Kita akan menebak kata gitu ya. Tapi teman-teman don't be afraid, because we will give you a clue about how atau apa sih kata itu ya. Kayak gitu. Nanti our guest star we will give you a clue. Jadi kita akan bagi menjadi 3 ronde gitu ya. Tiap ronde ada clue-nya nih. Nanti dari clue itu coba teman-teman artikan, coba teman-teman cari apa sih kata yang sesuai dengan clue itu yang merepresentasikannya. Oke,
1: okay.
0: Kita we will start from the first round. Siapa nih yang mau masuk ke ronde pertama?
1: Can I?
0: Oke, jadi nanti tiap ronde ya, kita akan ngasih countdown. Kita akan memberi hitungan mundur selama 3 detik dan teman-teman bisa telepon. Mohon maaf, bukan 3 detik. Kecepatan ya kayaknya, 3 detik ya. Berapa nih? 10?
1: 10 aja.
0: 10 aja. Oke, kita akan hitung mundur 10 detik. Dan teman-teman bisa menghubungi nomor yang udah tertera di link atau yang udah di-share untuk ngasih jawaban. Kayak gitu ya. Oke, Trisda, take your time to the first round in this challenge time.
1: Oke, the clue one, I'm someone who fights for this his country. Clue two, people remember me for my courage.
0: Oke.
1: And then clue 3, I am called A.
0: Oke, tadi Trisda udah ngasih 3 clue nih. Saya adalah seseorang yang fight for his country, berjuang untuk negaranya. Orang-orang memanggil saya atas keberanian saya. Siapakah saya? Oke, kita akan hitung mundur dari 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ini teman-teman kita, mungkin kita bantu lagi boleh gak ya? Coba Trisda, can you replay the clue? Ya, coba diulangi cluenya mungkin.
1: Oke.
0: Start from one. Jadi teman-teman, please listen carefully.
2: For answer ya.
0: Oke, terus ya, bisa disebutkan cluenya lagi.
1: Oke. Clue one, I'm someone who fights for his country.
0: Oke. Next.
1: Clue two, people remember me for my courage.
0: Oke. Number three.
1: I am called A.
0: I am called a what, teman-teman? Apakah ada telepon? Ada telepon yang masuk? Tiba-tiba ada telepon dari seseorang? Enggak ya?
1: Yes.
0: Siapa nih yang mau telepon nih? Nanti ada voucher.
1: Yes, of course.
0: Oh ya, kita punya reward buat teman-teman yang mau telepon, yang mau ngasih jawaban buat our challenge today, gitu ya. Ada voucher kayaknya ya. Ada voucher nih. Nanti teman-teman yang beruntung bisa
1: mendapatkan voucher.
0: Oke, sebutkan namanya, dari mana, dan pastinya apa sih jawabannya. What's the answer about his, about this challenge? Ya, clue number one, number two, and number three.
1: Ada.
0: Okay, I think our friend is still afraid atau mungkin masih ragu-ragu nih. Wah, saya nanti jawab salah nggak sih? Don't be afraid, please. Our listener, don't be afraid. Please be confident. Believe in your answer. Yakin sama jawaban kamu. Seperti tadi yang udah di, yang ada di lagu yang udah diputer ya,
1: Hero,
0: yaitu Hero. Believe in our self, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu sama jawaban dari diri sendiri. Oke, kayaknya waktunya udah habis deh buat round 1. Sayang sekali ya. Nanti untuk, ada, wow. Oke, di, karena di telepon mungkin jaringan, jadi ada jawaban
3: Apa aku deketin sini aja kali ya?
0: Boleh kalau kedengeran.
1: Yes.
2: Ya, berarti ada ya seseorang yang mau menjawab.
1: Iya, exactly. Oh my god, penasaran banget ya.
0: Before we move to the second round, ini kayaknya ada teman yang udah yakin nih akan ngasih jawabannya. Siapa nih? Gitu ya. If kalau teman-teman stuck with the telephone or dengan phone call. Halo. Bisa.
4: Halo, halo, can you hear
0: me? Yes, you speak very clearly. Okay, let's continue.
4: Okay. So I want to answer your question.
0: Wow. Before that, can you tell us your name and where you from?
4: Okay, my name is Mutia. I'm from Tidore.
0: Wow, Mutia dari Tidore. Oh, wah, jauh-jauh nih denger dari Tidore. Okay, Mutia, apa sih jawabannya? Yeah.
4: My answer is hero. The answer is hero.
0: Okay, kita kunci dulu. Gimana nih Trisda? Apakah benar?
5: Oh my god, benar, benar sekali jawabannya.
0: Wow, give a plus to Mutia, luar biasa yeah. nih. Oke, okay, thank you Mutia. Wah Mutia.
4: Okay, and bye guys.
0: Oke, okay. Goodbye. Oke.
4: Okay. Bye.
0: Nah nanti nomornya kita simpan dan akan kita hubungi lagi untuk mendapatkan
5: voucher
0: ya, yeah. Door prize spesial nih. Yes. Wah, kayaknya Mutia di sana udah matanya udah berbinar-binar. Wah, ternyata yes. betul gitu. Dan ketika kita dengar, wah jawabannya she speak English very clearly ya. Jadi
5: yes.
0: Pronunciation-nya udah bagus nih. Kayaknya saya penasaran sama Mutia, apakah dia mahasiswi atau apa ya, nanti kita bisa tanya-tanya di nomor HP yang sudah dihubungi. Oke, okay, let's move on to the second round in our challenge time today. I want Yani untuk memimpin round kedua pada challenge time kali ini. Oke, okay, Yani, take your time.
2: Oke, okay, clue one, I am something hero, so when the face dengar. And the second clue, I mean being brave. And the last one, I start with the leader C.
0: Oke, okay. Tadi Sir Kayani udah ngasih clue nih. I'm something heroes show when they face danger. And the second clue, I mean being brave. And the last clue, I start with the letter C. Yeah. Ih, udah dikasih huruf depannya loh sama yes. Yani. Well, baik banget sih kamu.
5: Yeah.
0: Kita akan countdown from the... Dari hitungan 10, 9,
5: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Maybe like a, kayak tadi, the first round, mungkin Yani bisa bantu lagi nih teman-teman kita, our listener dimanapun berada, bisa yeah. ngasih clue-nya. Mungkin can you replay the clue please Yani, bisa diulangi lagi nggak clue-nya?
2: Okay. Yeah, alright, okay, I hope you listen carefully. The clue one, I am something hero, so when they face danger. The second clue, I mean being brave. And the last clue, I start with the letter C.
0: Okay, I start with the letter C. Yeah. Okay, huruf depannya udah ketahuan nih, is C.
5: Yeah.
0: Apakah vitamin C bukan ya?
5: Oh my god, no.
0: Apa nih? Apakah ada call lagi dari teman-teman kita?
5: Yeah.
0: Sepertinya tidak ada. Okay, langsung aja. Aku mau ke Yani, bisa ngasih jawabannya nggak nih untuk clue yang udah dikasih? Silakan Yani. Apa sih jawabannya? The answer is.
2: The answer is hero. I mean being brave.
0: The answer, your clue.
5: Yes.
0: What's the answer?
5: Can I answer?
0: Oh, you want to answer? Yes. Answer. Okay, okay. Sepertinya Trisda juga mau ikut challenge ini
5: yes,
0: deh.
5: Yes, of course.
0: Oke, Trisda, coba apa sih jawaban dari clue yang udah dikasih sama Yani?
5: Yes. My answer courage. My answer courage.
0: Oke.
5: Okay. Yes.
0: It mean apa ya? Artinya apa ya?
5: Artinya adalah keberanian.
0: Wow, keberanian. Yes. Aku mau tanya sama Yani, betul gak nih jawabannya Trisda?
2: Yes, of course.
0: Oke, okay. Give plus to Trisda.
5: Thank
0: Tapi
5: you so much.
0: Apakah Trisda dapat voucher atau enggak kita enggak tahu ya.
5: Oh my god,
0: oke, okay. Tapi udah ikut challenge ini kayaknya yeah. wah luar biasa. Kita udah menjalani challenge-nya sangat baik. I hope with this challenge time our listeners can bisa ngambil pelajaran, bisa belajar lebih banyak lagi bahwasanya setiap kata itu bisa diwakilkan dengan beberapa kalimat,
5: yes,
0: yang mana kalimat nanti akan kembali terhubung dengan kata tersebut. Yeah. Oke. That's all the section in the our English corner for today. So, start from section 1, section 2 until the last section yang terkait dengan challenge time tadi. I hope our listener, our friend everywhere ya bisa ngambil something yang bisa menambah kemampuan atau English skill-nya, yeah, gitu ya. So, for the close this all section, aku punya bonus pertanyaan nih buat teman-teman semua. Tidak perlu dijawab lewat telepon pastinya, yeah, dijawab dalam hatinya masing-masing. The question is, who is the hero in your life?
5: Yeah.
0: Teman-teman pikirkan, resapi dan hayati.
5: Yeah.
0: Ini kalau sampai nangis luar biasa.
5: Oh my god.
0: Yeah. Who is the hero in your life? My hero. Jadi bisa diawali dengan kata my hero is bla bla bla because what. Jadi selain nyebutkan jawabannya juga kasih reasonnya, alasannya kenapa, yeah, sih kok pahlawan saya harus dia, harus si ini, harus si itu. Oke.
5: Okay. I agree, okay, with you.
0: You agree with me? Okay, thank you, Yani. That's all from our section today from English Corner. Before we close section kita, aku mau nanya-nanya atau mau minta kata-kata nih dari our guest star. Ada Yani, ada Trisda. Start from Yani, bisa kasih kata-kata in English about hero atau about English, tentang bagaimana pesan buat teman-teman kita yang sedang mendengarkan sekarang. Ada pesan gak nih? Silakan. Yang mau belajar bahasa Inggris gitu ya, atau yang sedang belajar bahasa Inggris, kasih pesan apa dan sebagainya. Dua kata juga boleh, tiga kata juga boleh. Have you or can you?
2: Yeah. About hero ya.
0: Yep, yep. Yes, you can.
2: Okay, untuk hero, saya sangat happy ya, yeah, because hero always to beside me, and then she always to help me or others people.
0: Okay, thank you, hero. Adalah seseorang yang bisa membantumu di dalam hidup.
2: Yeah.
0: Trisda, silakan. Yes. Ada pesan nggak buat teman-teman kita,
5: okay,
0: yang our listeners yang sedang dengerin kita saat ini, buat mereka saat untuk ya dalam belajar bahasa Inggris. Oke,
5: okay, okay.
0: Trisda, take your time.
5: Yes, thank you so much. I give message for our listeners.
0: Oke.
5: Okay. And then I want to ask listener make the sentence from word for word, maybe courage and sacrifice and then hero, mm-hmm, for make sentence every day.
0: Okay, yes. Thank and you, Trisda. That's, yes, very awesome. Teman-teman take your note ya, pesannya luar biasa. And the last one, I also have a message for you all. So, pesan saya adalah, heroes are not only people we read about in history book. Heroes can be our parents, teachers, friends, and even ourselves when we choose to do something good for others.
5: Yeah.
0: So, who is your hero and what have you learned from them? Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu dengarkan English Corner di setiap Sabtu. Itu menjadi bagian dari usaha kita dalam kita belajar bahasa Inggris. Keep learning, keep speaking English, and keep inspiring other. English Corner, happy learn English. Oke, thank you semuanya.
6: 7.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Barusan sudah kita ikuti ya teman Pradua, ada obrolan seru English Corner barengan sama teman-teman dari Unhair ya. Tadi kita udah ngobrolin soal hero, all about hero gitu ya, sampai meanings atau kata-kata yang mendekati atau menarasikan atau merepresentasikan tentang hero gitu ya. Dari English Corner tadi harapannya sih gitu ya, vocabulary kita bisa nambah, pengetahuan kita about English juga makin bertambah ya teman Pradua. Terus kita juga makin jago pronunciation-nya gitu ya. Dan mudah-mudahan ilmu kita tadi gitu ya selama 1 jam tadi bermanfaat juga buat kita ya teman Pradua ya. Dan setelah ini Diana masih akan terus kembali untuk menemani kamu pastinya dengan info-info terupdate, terfaktual juga gitu ya. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu ya teman Pradua. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih nemenin kamu di Santai Siang pastinya Teman Pro 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Dan menjelang jam 1 ini Teman Pro 2, Diana mau kasih kamu informasi dari dunia olahraga dulu. Ada informasi dari cabur voli alias cabang olahraga voli ini Teman Pro 2. Kabarnya Megawati absen di Asian Games dan PBVSI menyiapkan regenerasi nih timnas voli putri. Pasti kamu nggak asing bukan dengan nama Megawati Hengestri Teman Pro 2 yang juga merupakan salah satu atlet dari timnas voli putri Indonesia gitu ya. Kabarnya Megawati harus absen dulu nih di Asian Games gitu 2026. Karena apa gitu ya, absennya Megawati ini kabarnya karena Megawati ini sedang dalam masa pemulihan Teman Pro 2 gitu ya. Dan informasinya Megawati juga ingin menjaga kebugaran supaya bisa tampil optimal nih bersama klubnya di kompetisi Korea Selatan nanti gitu ya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau PPPBVSI ada Laudri Mas Paitela yang

Hanza Putrianzi dan juga Azahra Dwi Febiana yang akan menjadi opsi di posisi tersebut. Keduanya juga diharapkan mampu mengisi peran penting dalam skema serangan timnas putri Indonesia. Selain itu juga teman pro 2 ada 4 outside hitter juga disiapkan untuk memperkuat variasi serangan Indonesia gitu ya. Nah, tapi sebenarnya PBVS ini menyadari nih teman pro 2 kehilangan pemain utama tentu mempengaruhi kekuatan timnas putri gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih di media sosial skill Megawati ini cukup mumpuni ya teman pro 2 untuk mendukung performa dari timnas voli putri Indonesia gitu ya. Tapi kita doakan saja yang terbaik teman pro 2 untuk pertandingan timnas voli putri Indonesia di Asian Games ini dengan atau tanpa Megawati pun mudah-mudahan gitu ya skornya atau ada kabar baik lah dari timnas voli putri Indonesia. Oh, teman pro 2 itu tadi salah satu informasi olahraga yang bisa Diana sampaikan di siang hari ini. Dan for your information, nanti di 13.30 kita akan ada flashback hits juga ya teman pro 2. Dan setelahnya nantinya akan dilanjutkan dengan chart juga top 20 Indonesia dan top 20 internasional barengan sama Ida Rapka juga teman pro 2. Jadi kamu harus dengerin sih supaya kamu tahu gitu ya, apakah lagu jagoan kamu akan masuk jajaran tangga lagu minggu ini. Waduh, penasaran ya, dia ini juga penasaran pastinya. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana dulu kalau gitu ya. Tetap stay tune aja di frekuensi kita di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sebelah kamu 7FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini, ada Maria dari Aku Jeje.

nomor 10. Kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ. Dan di nomor 19 ada Second Chance Merayu Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serena Grace featuring Andi Rianto.

Sebelum lanjutkan nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto. Di nomor 9 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di nomor 8 Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6 Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5 Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3 Sesi Potret dari Eno featuring Ariel Lesmana. Di nomor 2 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Ikro dari Raim Laode.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber. Nomor 19, A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 18, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 17, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Nomor 16, Tit for Tat dari Tate McRae. Di nomor 15, ada Gabriella dari Cat's Eye. Nomor 14, Alex Warren dengan Ordinary. Di nomor 13, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Di nomor 12, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di nomor 11, Man I Need dari Olivia Dean. Dan di nomor 10 ada Too Easy dari Tinashe.

Sebelum lanjut ke juara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Twizy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Know It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Day on This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Lesser Afim, Eyelid, Cat's Eye. Di nomor 4, ada Swim dari BTS. Di nomor 3, Where Is My Husband dari Raye. Dan di nomor 2, Rollerblade dari Nuna. Dan yang menjadi juara kita di minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

Bagi teman Perdu itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan Chart RRI Perdu Ternate setiap Sabtu pukul 2 hingga 4 sore, pastinya selalu bersama kami di RRI Perdu Ternate, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

kembali menyapa kamu teman Pradiway dari studio RRI Pradiway Ternate, teman terbaik kamu. Kalau tadi Diana closingnya di program Santai Siang, nah sekarang di jam 4 kita sudah masuk di program Sore Ceria teman Pradiway. Dan untuk mengawali Sore Ceria hari ini nih teman Pradiway, Diana punya informasi dulu gitu ya, buat kamu yang tertarik untuk ikut dan magang HUB atau pemagangan nasional, program pemagangan nasional dari Kemnaker teman Pro 2. Untuk program pemagangan nasional batch 2 angkatan 2 akhirnya dibuka nih teman Pro 2, dan officially RRI Ternate juga ikut dalam program magang nasional ini. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 fresh graduate dan memenuhi kualifikasi ini dan tertarik untuk bergabung menjadi the part of us gitu ya, kamu bisa banget untuk ikut program magang nasional ini ya teman Pro 2. Persyaratannya apa aja? Persyaratan utamanya pastikan kamu WNI, satu ya, warga negara Indonesia gitu ya. Yang kedua, pastikan kamu lulusan S1 dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kemendikbudristek. Dan yang ketiga, maksimal 1 tahun sejak tanggal kelulusan. Kemudian yang keempat, pastikan kamu memiliki akun siap kerja Kemnaker karena pendaftaran dilakukan melalui website maganghub.kemnaker.go.id gitu ya. Untuk mendaftarkan diri kamu di RRI Ternate, kamu bisa cari instansinya RRI Ternate menggunakan akun siap kerja. Dan yang terakhir, pastikan kamu belum pernah mengikuti program pemagangan nasional sebelumnya gitu ya. Dan untuk formasi yang dibuka apa aja sih kak? Alright, Diana jelasin ya. Untuk posisi atau formasinya ada 5 nih teman Pro 2. Ada sebagai penyiar, ada sebagai reporter, ada sebagai konten media baru. Jadi konten media baru itu adalah ngurusin sosmed pastinya gitu ya. Kemudian ada teknisi siaran dan ada pranata humas atau hubungan masyarakat. Dan untuk persyaratan pendidikan gitu ya, untuk penyiar dan juga reporter, pastikan kamu lulusan S1 penyiaran atau broadcasting, S1 jurnalistik, dan juga S1 ilmu komunikasi. Tapi untuk reporter, spesifiknya adalah bisa juga nih dari bahasa dan juga sastra Indonesia gitu ya, atau S1 pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, teman Pro 2. Kemudian di konten media baru, pastikan kamu untuk berpendidikan minimal S1 teknik informatika, S1 komputer, S1 DKV atau desain komunikasi visual. Nah, buat kamu nih yang tertarik untuk menjadi teknisi siaran gitu ya, kamu bisa pastikan kamu pendidikan atau minimal pendidikannya adalah S1 teknik informatika, S1 ilmu komputer, S1 teknik elektro, dan S1 teknik komputer dan jaringan. Kalau untuk pranata humas, pastikan kamu menempuh pendidikan S1 humas atau hubungan masyarakat, S1 ilmu komunikasi, S1 administrasi bisnis, S1 manajemen pemasaran, atau S1 bisnis digital. Kalau misalkan nih, kamu ngerasa memenuhi semua kualifikasi ini, cus, buruan ya. Kamu bisa langsung aja bikin akun siap kerja di website yang tadi Diana mention, di maganghub.kemnaker.go.id. Cari RRI Ternate, gitu ya. Untuk pendaftarannya sampai kapan? Oke, Diana jelasin untuk timeline-nya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 8, teman Pro 2, tanggal 3 sampai 8 September ya. Dan untuk rekrutmennya sendiri dan pengusulan peserta, nantinya akan dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 15. Dan untuk seleksi nasionalnya sendiri dan penetapan peserta oleh Kemnaker nanti dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 18. Pengumumannya nanti di tanggal 18 September dan hari pertama magang atau kamu day one bergabung sama kita itu di tanggal 21 September gitu ya. Jadi pastikan daftarkan diri kamu sekarang juga, atau misalkan kalau kamu bingung nih sama Pro 2, aduh kak gimana ya kok informasinya cepet banget, kamu datang langsung aja kali ya di jamaah atau hari kerja kita gitu ya, di sub bagian SDM lantai 2 gedung RRI Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 2 Kelurahan Soasiu Ternate gitu ya. Atau kamu juga bisa nih kepoin aja Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka gitu ya. Buat yang nanya, kak ini magangnya berapa lama? Magangnya 6 bulan dan apakah digaji? Digaji teman Pro 2, gajinya UMK gitu ya, pastikan UMK Ternate gitu ya. Jadi buat kamu yang tertarik nih untuk join menjadi part of us, langsung aja daftarkan diri kamu ya teman Pro 2. Diana tunggu, siapa tahu kita bisa tandem, siapa tahu nanti suara kamu nih yang muncul di frekuensi RRI Pro 2 Ternate. Jadi jangan kemana-mana, jadi jangan ragu buat daftar gitu ya. Sampai ketemu di pendaftaran magang HUB.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

masih nemenin kamu di sore ceria Teman Pro 2, masih dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Kalau misalkan besok kamu bingung nih mau kemana untuk mengawali akhir pekan kamu Teman Pro 2, kamu bisa banget gitu ya datang ke halaman depan RRI Ternate, karena besok kita ada acara Teman Pro 2. Ada RRI Fest yang merupakan rangkaian acara HUT RRI ke-81 juga nih Teman Pro 2. Besok bakal banyak acara seru gitu ya, bakal ada jalan sehat, bakal ada pasar murah juga, ada stand UMKM juga Teman Pro 2, dan yang pasti bakal ada door prize juga dengan berbagai hadiah menarik nih Teman Pro 2. Acaranya terbuka untuk umum dan acaranya bakal dimulai di jam 6 pagi Teman Pro 2. Jadi buruan cus kamu datang ke halaman depan RRI Ternate Teman Pro 2. Kamu boleh banget datang barengan sama pacar, gebetan. Kalau udah ada pacar jangan ajak gebetan. Kamu juga boleh ya ajak orang tua kamu, saudara kamu, adik kamu, kakak kamu, boleh semuanya sekeluarga datang ke halaman depan RRI Ternate Teman Pro 2. Karena pasti bakal seru juga, bakal ada hiburan juga Teman Pro 2. Jadi cus buruan. Dan per malam ini juga bakal ada UMKM juga di halaman depan RRI Ternate, ada kopi juga Teman Pro 2, terus bakal ada stand-stand UMKM yang jual makanan juga gitu ya. Jadi kalau misalkan mulai dari malam ini kamu bingung nih mau kemana, nongkrong aja kali yuk, bisa di halaman depan RRI Ternate gitu ya. Bakal ramai juga Teman Pro 2, bakal ada live music juga gitu ya. Jadi kalau misalkan malam ini, malam minggunya bingung nih mau kemana, ramein aja yuk cus ke halaman depan RRI Ternate. Dan jangan lupa ya besok pakai baju olahraga, kita seru-seruan, kita jalan sehat Teman Pro 2 gitu ya. Bakal ada fun walk juga besok gitu ya. Kalau misalkan kamu punya sepeda, mau bawa sepeda untuk ikutan fun walk, gak apa-apa Teman Pro 2, yuk cus datang aja gitu ya. Ramein gitu ya. Untuk dapat kupon door prize-nya kamu harus registrasi dulu besok ya di tim kita gitu ya. Bakal ada stand registrasi, jadi kamu datang, daftarin diri dulu kamu gitu ya, registrasi dulu, tanda tangan formnya dulu gitu ya. Setelah itu baru kamu dapat kuponnya. Ikuti rangkaiannya dan nanti bakal ada pengundian. Lumayan loh, hadiah utamanya ada kulkas. Ini Diana spill aja ya. Hadiah utamanya ada kulkas, ada sepeda gitu ya, ada TV juga gitu Teman Pro 2. Yuk cus buruan. Enggak sabar. Sangat-sangat spontanitas gitu ya. Pokoknya kamu buruan datang Teman Pro 2, jangan lupa kita ketemu besok gitu ya dengan dress code olahraga kamu gitu ya Teman Pro 2. Jadi buruan cus, sampai ketemu besok di RRI Fest 2026.

Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Gua beda.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oleh teman Pro 2, kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Masa Lama menjadi penutup kita nih teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Dari jam 11 ya di English Corner tadi nih teman Pro 2. Dan setelah ini kita bergabung dulu ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musikpreneur. Dan nanti setelah itu di pukul 19 bakal ditemenin sama Ida Rapka sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana. Dan maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa besok datang ke RRI Fest teman Pro 2, bakal ada event-event seru juga gitu ya. Dan kalau begitu Diana pamit, sampai ketemu besok. Bye-bye.

Waktu Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Brada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Brander. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Nada Bumi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya, hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia genre band. Selamat datang genre band. Berarti genre band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Iya.
0: Banyak yang sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini ya, perkenalkan nama saya Isfandi Ari, saya di genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas, dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke, dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalo orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas ya. Oke.
2: Lirik dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda kan. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi.
0: Ada
2: yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Iya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas ya. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga. Ini bersaudara nih mereka nih gitu.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah nge-jam bareng.
0: Oke.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka. Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih. Mereka gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya
0: masing-masing. Aduh. Langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid. Udah lumayan, juga. Udah lama juga gitu ya. ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa?
2: Oh, sering.
0: Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada bosi. Ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Ya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, kita kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macam gitu-gitu yeah, ya. Seru-seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan?
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Ya. Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: lagu-lagu sendiri? Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi kan dari stagnan ya yang kalau apa bahasa ini kan jumut apa istilah pasif ya.
0: Pasif. Oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda yang tua yang apa tuh tidak boleh stagnan, harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal, berani menerobos-terobos dikit-dikit ada hambatan apa jangan ada di zona nyaman kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa. Ya,
2: apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ.
0: Oke.
2: Okay. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Oke.
2: Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
2: Iya.
1: Tapi pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: buat bikin lagu. Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah.
1: Iya. Gitu. Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih campur sih saya kan.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Ventomornya, ada pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Ya, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya, mungkin itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu.
2: Yeah, yeah.
1: Dari modelnya, dari God Bless-nya lah ya kan, sampai turun ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Okay. Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa gue bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Benar ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kak? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti?
2: Apa? SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu.
0: Keren banget. Gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak ya, sakit
1: nyaman
0: juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke. Show Mas Don. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya ya. satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke.
2: Okay. Ya, jadi menuju lakban itu, soal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
2: Katanya.
1: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya. Yeah, bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang apa?
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya, benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya, ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, yeah, juga berarti ya. Oke oke oke oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session.
1: Live session, genre, live session. Ya. Yoi, yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Kamu ngomong aja. Hah?
3: Aman, pokoknya
1: semuanya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum, wah. Apa nih mesti kita bisa nih
0: gitu. Oh gitu malah
3: selain merangkul para wanita kan terus lebih nyanyi saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
0: Pengen main gitar
1: balik ya.
3: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke oke. Okay. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh. Pokoknya katanya, iya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar, meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya itu the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan. Sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh gak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Sama Bro 2 pastinya. Kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Masih 17 an kan?
0: Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Sudah
1: jauh banget. Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama. Ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Barrel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Genre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia Genre Band.
3: Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya. Teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Liga Futsal Nusantara Regional Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi bergulir setelah dibuka di lapangan Jati Maika Futsal Kelurahan Jati, Kota Ternate, Jumat 4 September 2026. Pembukaan turnamen dilakukan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ternate, ada Bapak Fauzan Apinang. Dan kegiatan ini turut dihadiri pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Maluku Utara serta ketua dan jajaran pengurus Asosiasi Futsal Kota Ternate. Dalam sambutannya, Fauzan Apinang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong kemajuan cabang olahraga futsal di Maluku Utara. Dan menurutnya, kompetisi seperti Liga Futsal Nusantara menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan pencarian bibit atlet potensi di daerah. Dia juga berharap kompetisi ini juga mampu melahirkan atlet-atlet futsal profesional yang nantinya dapat membawa nama baik Maluku Utara ke tingkat nasional. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Indonesia menambah cabang 1.172 cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 hingga Agustus. Jumlah tersebut terdiri dari 430 objek yang ditetapkan pada tahap pertama, ditambahan 742 rekomendasi penetapan setelah proses pengkajian oleh tim ahli cagar budaya nasional. Penetapan ini juga dilakukan Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan. Sejumlah objek yang masuk dalam daftar terbaru antara lain Istana Merdeka, Jembatan Ampera, Situs Cagar Budaya Desa Kilisiemaitano, Situs Cagar Budaya Liawaburi, hingga berbagai koleksi museum seperti Keris Pusaka Iraksasa Bedak, Arca Maitreya Duduk, dan Wayang Cina Jawa. Penetapan juga mencakup sejumlah benda hasil repatriasi dari luar negeri, seperti keris kelungkung dan 6 koleksi pitamaha. Dengan taman ini, pemerintah terus mendorong pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan warisan budaya nasional. Sekian untuk Pro 2 di malam hari ini. Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas menganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Oke, teman perdua, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Sudahkah kamu makan malam? Atau mungkin lagi siap-siap nih mau dinner ya sama keluarga, sama teman, atau mungkin pasangan ayah? Oke, di malam hari ini juga Idar akan nemenin kamu nih teman perdua, sambil ngasih informasi juga ya. Di jam 7 ini juga kita pastinya bakal ada insert ini Indonesia buat kamu ya. Yang penting kayaknya mungkin di malam minggu ini bakalan rame juga, mumpung ini awal bulan ya, baru minggu pertama bulan September, uangnya masih pada banyak, pada jalan-jalan semua. Ini kayaknya nanti di lapangan Sayro nih rame juga nih. Tapi ini teman perdua, kalau misalkan kamu bingung ya mau kemana, mau jalan-jalan kemana gitu, kamu langsung mampir aja di RRI Ternate teman perdua, karena kita di sini juga bakalan ada UMKM ya. Jadi banyak nih jajanan-jajanan juga yang sudah jualan di halaman RRI Ternate. Langsung aja di sini teman perdua, bakalan ada penampilan-penampilan dari penyanyi-penyanyi lokal yang luar biasa juga teman perdua. Jadi di malam minggu ini nggak perlu ya, nggak perlu bingung mau kemana, ya langsung aja ke halaman RRI Ternate nih teman perdua. Itu dia teman perdua, kita ke informasi yang pertama nih teman perdua. Ini perwakilan Miss Indonesia ada Audrey Bianca Kalista yang memukau dunia ya, dengan menampilkan gitu ya teman perdua. Jadi dengan menampilkan tari jatil kuda lumping pada panggung Miss World 2026 di Vietnam juga nih teman perdua, ini keren banget ya. Jadi dia sukses banget ya, tampil menawan mengenakan kostum bronze batik rancangan desainer asal Bali ya, dan berhasil memenangkan Miss World Multimedia ya, dan mengamankan posisi Indonesia di top 40 ya teman perdua. Itu dia nih teman perdua, kita doakan semoga Audrey ini bisa sampai final lah ya, at least, atau mungkin menang juga bisa banget teman perdua ya, karena mungkin persaingan di sana juga ketat banget, tapi Audrey juga sangat-sangat menampilkan yang terbaik juga buat Indonesia ya, mewakili Indonesia dia. Benar-benar luar biasa, cantik banget, dan menurut aku juga pantas aja kalau misalkan lolos ke babak-babak selanjutnya nih teman perdua. Itu ya teman perdua. Setelah ini juga Idar akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu di malam hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nih, stay tune aja terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan juga Melayu Muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu Timur dan Barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
3: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
2: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
3: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
2: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
3: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
2: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
3: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masuk di jam 8 waktu Indonesia Timur. Idar di sini masih nemenin kamu juga nih teman Pro 2. Sambil kita dengerin lagu-lagu yang bikin semangat. Mungkin yang lagi di mobil juga, halo selamat malam. Yang lagi di mobil, bawa mobil, sambil dengerin Idar ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, karena di malam minggu ini pasti ramai banget jalanan. Terus juga mungkin yang lagi di rumah, lagi santai aja juga selamat malam. Ya pastinya jangan lupa buat makan malam ya, biar happy itu menjalani aktivitasnya. Atau mungkin kamu boleh dong sharing-sharing juga nih di malam hari ini, mau kemana sih, atau mungkin mau ngapain aja sih malam minggu ini gitu kan. Mungkin siapa tahu ada yang mau dinner kemana, atau mungkin makan apa, atau mungkin apa ya, nongkrong gitu ya. Atau mungkin kalau lagi gabut langsung aja nih ke RRI Fest ya, di kantor RRI Ternate teman Pro 2. Di sini juga banyak UMKM yang jualan. Dan besok kalau misalkan kamu bangun pagi, itu kan ada jalan sehat ya. Kamu boleh tuh datang ke RRI Fest, ikut jalan pagi ya, bareng-bareng ya. Jalan sehat maksudnya, bukan jalan pagi ya. Jalan sehat, terus nanti bakalan ada banyak UMKM-UMKM yang jualan di halaman RRI Ternate juga nih teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2, sambil juga nanti aku bakal ngobrol-ngobrol seru kamu di bareng kamu di malam hari ini, sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

Alright teman Pro Radio, di sini masih nemenin kamu juga ya di malam hari ini. Gimana kamu udah mau, udah ada ide gitu atau mungkin udah ke kepikiran mau makan malam apa di malam hari ini gitu teman Pro Radio. Kalau boleh dong rekomendasiin juga nih buat aku atau mungkin teman Pro Radio yang lagi bingung cari makan malam atau mungkin lagi bingung mau kemana ya di malam minggu ini, boleh dong rekomendasiin ya. Siapa tahu kan bisa jadi ada teman gitu teman Pro Radio. Baiklah teman Pro Radio, aku pengen nanya nih ya, mungkin di bulan September ini ada yang hype-hypenya gitu ya, entah itu makanan, kegiatan, hobi ya, atau apapun itu ya teman Pro Radio yang mungkin saat ini kamu lagi suka ngikutin gitu teman Pro Radio, atau suka lakuin gitu teman Pro Radio. Misal nih ya, aku kan lagi ngapain? Nah, ini nih. Aku kan suka nih ya kayak ngeliatin makanan-makanan viral gitu ya di sosial media. Dan salah satunya aku ikutin ini atau mungkin aku nyoba ya, udah coba itu adalah Dubai Chewy Cookie. Itu tuh enak banget teman Pro Radio ya. Ada di RD Pastry juga ada atau mungkin di tempat lain tuh juga ada mungkin ya, cuman aku nggak tahu di mana. Cuman yang aku tahu di sini di RD Pastry juga tuh enak banget teman Pro Radio kalau di Ternate ya. Nah, atau mungkin kamu lagi ngikutin gitu atau mungkin lagi suka makan apa di malam hari ya, di akhir-akhir ini, kamu boleh dong kamu kasih tahu ke aku, kita sharing-sharing juga teman Pro Radio sambil ditemenin juga ya. Atau mungkin buat teman Pro Radio yang mungkin lagi nggak ngapa-ngapain terus mau titip salam juga boleh banget teman Pro Radio, atau mau sharing-sharing juga is okay banget teman Pro Radio. Langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896 atau di DM Instagram juga boleh @rriproduan Ternate, duanya pakai angka.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Kamu tuh tiap hari ngegame mulu, tap

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

9.7 FM, Radio 2 Ternate, teman terbaik kamu.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Alright, teman berdua ya, Hider juga masih nemenin kamu juga di malam hari ini ya. Jadi kalau misalkan aku juga nggak bosan-bosan buat ngingetin kamu, kalau misalkan kamu lagi gabut, nggak tahu mau ngapain gitu kan di malam hari ini, kamu boleh banget nih teman Pro2 datang ke RRI Ternate ya, di kantor RRI Ternate. Di sini juga bakal ada tenan-tenan UMKM-UMKM yang lagi jualan banyak banget, rame juga ya. Atau kayak misalkan gabut gitu kan, di sini ada penampilan penampilan-penampilan dari musisi-musisi lokal Ternate yang luar biasa banget teman Pro2. Atau mungkin lagi santai, mau santai-santai, ya bisa duduk-duduk di sini juga. Karena besok pagi di RRI Ternate ini bakalan ada jalan sehat teman Pro2. Ya, kalau misalkan kamu juga mau join juga nggak apa-apa, langsung datang aja jam 6-an atau 6:30 gitu ya. Ya saran aku sih jam 6 datang ya. Terus nanti dapat nomor undian juga ya. Ya kalau misalkan beruntung ya, ya dapat door prize yang luar biasa. Bahkan banyak banget door prize-nya ini, ada sepeda lah, ada kulkas lah, ada televisi lah, ada apa ya, banyak banget pokoknya teman Pro2. Jadi langsung aja nih teman Pro2, kalau misalkan kamu mau ini juga datang juga boleh banget ya teman Pro2 gitu, untuk besok pagi ikutin jalan sehat ya, kita rame-rame meramaikan era refresh 2026 ini teman Pro2. Dan juga mungkin buat kamu yang belum makan malam ya, langsung aja gaskan makan ya. Atau mungkin kamu mau update-update di jalanan mana aja nih yang lagi sepi, lagi macet di malam hari ini juga boleh banget teman Pro2 ya. Jadi langsung gaskan aja gitu teman Pro2. Dan juga bakalan balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Jadi santun aja terus di RRI Pro2 Ternate, dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
1: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Alright, teman Pro 2 ya, masih di jam 9 pastinya di RR Pro 2 Ternate. Kalau misalkan kamu dengerin ya soal lagi orang-orang nyanyi ya, karena lagi nyanyi-nyanyi nih ya di RR Ternate teman Pro 2. Jadi langsung aja kalau misalkan kamu mau datang, karena banyak yang jualan juga UMKM. Jadi kita harus melariskan ya UMKM-UMKM yang ada di RR Ternate ini teman Pro 2. Pastinya itu juga akan menemani kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah ada siapin. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, langsung aja ke 08 2 13 73125896.

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

kamu? Semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangudkarsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

아무도 그래

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

97.7 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dari jam 10 aja. Dan masih menemani kamu juga di jam 10 ini. Ya mungkin buat kamu yang lagi dengerin Idar juga di Pro 2 Ternate ya. Selamat malam ya, lagi ngapain niche ya. Atau mungkin lagi di jalan ya dengerin Idar juga. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Kayaknya pasti ramai banget, apalagi mungkin di sekitaran Salero teman Pro 2. Di lapangan Salero ya. Ini pada macet juga, bukan macet sih, rame gitu, karena orang-orang pada nongkrong di apa lapangan Salero, terus juga di RRI Ternate juga bakal ada acara juga gitu teman Pro 2. Jadi tetap hati-hati aja. Terus juga nih di jam 10 ini waktunya kita buat request dan sharing time. Kamu boleh banget kalau mau request lagu ataupun mau titip-titip salam juga bisa banget teman Pro 2, sampai di jam 11 ya, langsung aja ke WhatsApp 081373125896, atau mau di DM Instagram atau mau TikTok juga bisa di @RRI_Pro2 underscore Ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan tunggu ya sampai nanti di jam 11 nih teman Pro 2. Ini kalau kita lihat di WhatsApp juga sudah ada yang request-request juga nih ya. Tapi nanti aja setelah beberapa lagu bakal aku puterin lagu requestan dari teman Pro 2 yang di WhatsApp ya. Jadi stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, udah di menit ke-29 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 Ida di sini juga masih nemenin kamu pastinya di malam minggu ini yang sangat-sangat rame. Ya, apalagi awal bulan gini orang-orang pada foya-foya kayaknya ya. Tapi jangan jangan dulu menghamburkan uang secepat mungkin karena ini masih awal bulan, masih ada 3 atau 4 minggu lagi, jadi ditahan-tahan ya. Biar uangnya ini masih ada gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ya ini kalau bisa kan aku lihat di WhatsApp udah ada yang request juga. Tapi ini dari fans-fansnya, ada fanbase-nya Berbinar, ada Sabrina Leonor ya. Ini ada Widya, ada siapa lagi? Ada ini Mobile 7157. Terus ada siapa lagi ya? Ada Nailul, ada Adlnia, ada Elizabeth yang minta lagunya Sabrina Leonor. Haha ya, jadi udah aku masukin ke playlistnya nih ya. Thank you banget buat Berbinar di malam hari ini yang setia untuk request lagunya Sabrina Leonor. Wih, ini setiap malam, setiap jam kalau misalkan ada yang request lagu gitu ya. Jadi gaskan aja teman Pro 2 ya. Ini buat kamu kalau misalkan mau request lagu atau mungkin mau titip-titip salam, mau cerita, mau curhat juga bisa banget teman Pro 2. Jadi langsung aja aku mau muterin lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di WhatsApp ya. Kalau misalkan mau request lagu lagi juga bisa di 081373125896 atau di DM Instagram ataupun TikTok di @rrpro2_nate, duanya pakai angka.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, tagitin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

107.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih juga ya nemenin kamu di sini. Dan juga udah di jam 11 ada Just More Music yang akan nemenin kamu. Lagu-lagu yang ya cukup slow juga buat temenin malam kamu nih teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana ya, bisa ditemenin juga sama lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu nih. Jadi stay tune aja terus ya pastinya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

berdua dengan terdengarnya tone penutup kami pada siaran malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 5 September 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 6 September 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi Radio Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Minggu 6 September 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam ulang tahun kami sekali mereka terima.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar? Kamunya sehat? Amin, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Teman Pro 2, semoga apapun yang bakalan kamu kerjain hari ini bisa dapat keberkahannya, bisa dilancarkan semuanya deh ya. Amin. By the way, teman Pro 2, pagi hari ini menemani kamu yes, sampai nanti di pukul 11 siang kita bakal banyak banget nih lagu-lagu bagus yang bakal nemenin kamu dan tentunya informasi-informasi menarik. Dan nantinya kita bakalan start di pukul 6 untuk sepada dan sampai di pukul 10. Dan setelah itu kita bakal lanjutin dengan Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Anyways, pukul 5 ke pukul 6 kita ada lagu-lagu bagus sambil menanti azan subuh. Di pukul 5 lebih 11 menit bakal ada lagu-lagu religi juga yang bakal menemani kamu nih teman Pro 2 ya. So kamu bisa enjoy di sini di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Teman Pro 2, nantinya di pukul 5.30 juga bakalan ada Hasanah Pagi, so kamu bisa stay tune terus dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 RR Ternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Rawshan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adib, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir, hikmah hakiki bagi manusia, dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain, lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau, dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti keagungan Rasul akhir zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau, laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali
berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, Luhut tekankan etika dalam pengembangan kecerdasan buatan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DIN, Den Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya etika dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia menegaskan bahwa transformasi digital dan juga penguasaan AI harus berlandaskan karakter, kebijaksanaan dan juga hati nurani. Luhut menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri reuni akbar Institut Teknologi Dell atau IT Dell. Kegiatan tersebut ini berlangsung di Balai Karantina Jakarta di 5 September. IBDL sendiri berkembang dari Politeknik di Pesisir Danau Toba yang berfokus pada teknologi informasi dan bioteknologi menjadi pusat pendidikan dan juga penelitian. Pengembangan tersebut ditandai dengan kelulusan 3.841 alumni dengan lebih dari 100 di antaranya tersebar dan berkarya di 21 negara. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2, klasemen Super League usai Persija curi poin penuh di Borneo FC. Klasemen Super League 2026-2027 mengalami perubahan usai Persija Jakarta mencuri poin tandang di markas Borneo FC. Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Borneo FC 1-0 dalam laga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda pada hari Sabtu, 5 September 2026. Gol semata wayang dari Persija dicetak oleh Alexander Jeremeja usai meneruskan umpan kiriman dari Memija di menit ke-45 plus 1. Kemenangan ini mengantarkan Persija naik ke posisi keempat klasemen sementara Super League dengan mengemas 3 poin dari 1 pertandingan. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 10 pagi. Saya Jalan Reski Amulia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produla. Produla FM.
1: Selamat pagi teman Produla.
2: Selamat pagi teman Produla.
1: Selamat pagi teman Produla.
2: Selamat pagi teman Produla.
3: Selamat pagi teman Produla, pukulnya waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski sama Lady Spada. Selamat pagi teman Produla, di pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini kita bakal ada banyak banget updatean-updatean informasi buat kamu. So enjoy aja di sini teman Produla di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau gak boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

Alright, teman 32 Hasyu membuka sepeda kita pagi hari ini. Dan tentunya kita ada informasi-informasi seputar lifestyle pagi hari ini, teman 32. Yes, buat kamu mungkin yang pagi ini akan memulai hari dengan sarapan terlebih dahulu ya. Apalagi ini kan juga hari Minggu ya kan. Ada yang memulai hari dengan berdiet dulu atau ada yang berolahraga dulu. Karena berburu, lebih ke berburu ini ya teman berdua, berburu jajanan di CFD. Tapi pagi hari ini kita di RRI juga lagi rame banget. Mungkin buat teman berdua yang pengen ikutan buat jajan-jajan nanti, karena kita pagi hari ini ada jalan sehat, ada banyak UMKM juga ya di pelataran RRI Ternate. So buat kamu nih yang pengen untuk ikut belanja-belanja ya, boleh banget nih nantinya ya, langsung aja datang ke RRI Ternate ya teman berdua. Pagi ini udah boleh nih, rame banget nih. Oke deh, tapi kalau misalkan kamu yang mau memulai hari tapi dengan makanan yang sehat, atau mungkin kamu yang lagi berdiet maybe ya, ya mungkin kalau melakukan diet ya, banyak banget berbagai macam hal yang harus diperhatikan, dari pola hidup yang sehat sampai makanan yang dikonsumsi juga ya teman berdua. Jadi selama proses diet itu, makanan yang dikonsumsi itu harus dipilih baik dari kandungannya atau juga manfaatnya nih teman berdua. Nah, tubuh selama kamu diet ya, itu benar-benar harus pilih-pilih dulu teman berdua. Dan salah satu rekomendasi makanan yang bisa jadi pilihan kamu selama proses diet itu ada buah, udah pasti teman berdua. Yang pertama adalah

Masih di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Teman Pradua dan kita masih prepare banget nih ya buat jalan sehat RRI Fest pagi hari ini ya. Kita bakal banjir hadiah juga. Jadi buat teman Pradua, apalagi khususnya untuk masyarakat Kota Ternate yang pagi hari ini lagi pengen ikutan buat jalan-jalan juga atau nyari jajanan-jajanan ya, di pelataran RRI Ternate juga lagi banyak banget nih UMKM-UMKM yang jualan. Terus juga nantinya tuh ada pasar murah teman Pradua ya. Jadi banyak banget, mulai dari perkopi-kopian, ada donat, kue-kue tuh banyak banget di sini, ada risol-risol ya. Dan berbagai minuman manis lainnya. Jadi kalau pengen cari yang manis-manis ke pelataran RRI aja ya. Selain ada makanan dan minuman yang manis-manis, ada aku juga yang manis. Yes, teman Pradua, kita masih akan ada update-update lagi buat kamu pagi hari ini. So enjoy aja di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Yes, dan teman Pre 2, makan buah tuh emang paling mantep ya. Apalagi pagi-pagi sebelum makan juga, kalau misalkan kamu pengen makan buah, boleh tuh ya, biar lebih melancarkan pencernaan ya. Pagi-pagi kalau makan buah juga bagus ya, teman Pre 2. Nah, dan di musim panas kayak gini ya, musim kemarau itu tenggorokan tuh pada kering banget ya, teman Pre 2. Jadi kayak disarankan sih banyak makan buah yang banyak mengandung airnya, teman Pre 2. Nah, salah satu buah yang bagus juga dan menyegarkan adalah jambu air, teman Pre 2 ya. Ini dia sangat-sangat menyegarkan dan juga mudah ditemukan di Indonesia, teman Pre 2. Dan selain dikonsumsi langsung ya, ternyata buah ini tuh sering diolah menjadi jus. Tapi jujur aku belum pernah sih minum jus jambu air tuh, belum pernah. Tapi kalau di apa ya, makan rujak gitu, waduh, itu bukan sering aja, sering banget. Karena memang kandungan vitamin, mineral, seratnya ya, dan senyawa antioksidan tuh membuat si jambu air ini tuh berpotensi mendukung berbagai fungsi tubuh nih, teman Pre 2. Dan antioksidan kayak vitamin C, flavonoid, itu membantu banget tubuh kamu buat melawan radikal bebas. Nah, jadi kalau misalkan kamu konsumsi jambu air dalam jumlah yang wajar, itu bisa mendukung kesehatan jantung juga, kemudian pembuluh darah, dan juga bisa ngebantu menjaga kadar kolesterol, teman Pre 2. Nah, kandungan seratnya ini tuh benar-benar juga berperan ya dalam menjaga kelancaran pencernaan, terutama juga nih dengan membantu pergerakan tinja kamu juga, seperti itu, teman Pre 2. Jadi bukan hanya enak dan menyegarkan untuk kita bikin jus atau rujak gitu kan, teman Pre 2, tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, itu bisa ngebantu juga untuk kesehatan tubuh kamu, teman Pre 2.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

tanggal 31 kemarin ya, teman Pre 2, 31 Agustus, pelaku usaha Indonesia dan juga Singapura tuh kini bisa bertransaksi langsung pakai rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu tukar ke dolar Amerika Serikat dulu nih, teman Pre 2. Nah, katanya sih skema ini ya, yang disebut dengan local currency transaction, resmi dijalankan oleh Bank Indonesia dan juga Menteri Authority of Singapore ya, lewat peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Nah, jadi sejumlah bank besar kayak BCA, Mandiri, BNI, DBS sampai dengan UOB itu ditunjuk sebagai fasilitator transaksi ini. Nah, tujuannya tuh simple, bikin transaksi dagang dan juga investasi antara dua negara tuh jadi lebih murah dan juga cepat gitu. Nah, ini sekaligus untuk memperkuat posisi rupiah di tengah gejolak ekonomi global, teman Pre 2. Ya, finally ya, teman Pre 2. Jadi rupiah dan juga dolar Singapura ya, kini bisa dipakai langsung untuk transaksi Indonesia-Singapura, teman Pre 2. Kamu udah siap belum? Udah siap belum? Udah dong, masa belum?

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

Teman Pre2 masih di Pre2 Update, dan dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA kembali menangkap potret terbaru kondisi Indonesia yang semakin diselimuti oleh asap tebal imbas dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan dalam citra yang diambil pada tanggal 1 September kemarin menggunakan instrumen MODIS ya pada satelit Aqua dan dirilis oleh NASA Earth Observe Factory ya di tanggal 3 September kemarin ya, Pulau Kalimantan itu bahkan hampir tidak terlihat karena sebagian besar wilayahnya itu tertutup asap. Nah, sekaligus mendeteksi ribuan titik panas yang tersebar di Kalimantan dan juga di Sumatera, teman Pre2. Nah, dan penelitian dari Columbia University, Robert Fault, dan mereka juga mengungkap salah satu penyebab meluasnya karhutla kali ini adalah fenomena El Nino. Kategori kuat yang tengah terjadi dan diperparah juga dengan kondisi kekeringan ekstrim ya di sekitaran 90% wilayah Indonesia sepanjang awal Agustus 2026, teman Pre2. Yes, update kita juga ya teman Pre2 di Ternate khususnya juga banyak ini titik-titik api juga ya, karena masih banyak orang-orang yang tanpa sadar ya mereka nih melakukan pembakaran sampah ya, dan akhirnya meluas gitu loh, atau bukan hanya sampah tapi ini juga teman Pre2 pembakaran hutan juga seperti itu ya. Semoga aja semoga kita semua bisa sadar ya, dan mungkin aku yakin percaya mungkin tanpa sengaja gitu ya teman Pre2, tapi semoga aja bisa teratasi semuanya, amin amin ya rabbal alamin.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Filipides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih di Brand 2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Brand 2. By the way, kita ada kabar-kabar bukan dari Indonesia tapi dari Malaysia. Tapi kabar ini tuh berhubungan dengan Indonesia, teman Brand 2, di mana Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia ya, ini menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur ya, di tanggal 4 September kemarin, teman Brand 2. Nah, di mana organisasi masyarakat sipil tersebut ini tuh menuntut hak atas udara bersih bagi warga Malaysia. Nah, ini sekaligus mendesak pemerintah Indonesia nih buat ngambil langkah konkret buat menghentikan siklus kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Dan aksi ini tuh berlangsung di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia seperti Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, kemudian di Penang, Kedah, kemudian di Perak juga. Nah, jadi dalam informasi juga ya teman Pre 2, katanya sih titik api di Indonesia itu udah mencapai 5.971 hotspot ya, akibat cuaca kering ekstrim dan juga kabut asap telah berdampak pada kegiatan pendidikan di Malaysia. Bahkan ini beberapa sekolah tuh akhirnya diliburkan, ada juga yang akhirnya jadi belajar online seperti itu teman Pre 2. Jadi ya yes, kita doain lah semoga titik-titik api yang mungkin sekarang lagi berlangsung ya teman Pre 2, semoga bisa padam ya, dibantu juga dengan doa, usaha juga ya, dan kita doain semoga bapak-bapak petugas pemadam kebakaran yang selalu bertugas setiap harinya, setiap detik, setiap menit, setiap saat lah ya teman Brando, selalu diberikan kekuatan. Karena kabar terakhir sudah ada beberapa yang meninggal dunia karena ini ispa juga kan teman Brando, kita doain ya semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Amin, amin, amin, amin.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Teman Pre2 Telkomsel buka suara soal peraturan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dimana melarang operator seluler ini menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Nah, aturan ini berlaku sejak keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 23 Juli 2026 ya. Dan aturan ini itu tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan juga perlindungan sisa kuota ya. SE ini atau surat edaran ini tuh mengatur operator seluler ya untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet nih ya. Jadi kayak misalkan nih, kita kan biasanya ngisi kuota ya, biasanya kan kayak contoh nih 20 giga ya. Dengan waktu sekarang kan udah 28 hari ya. 28 hari, ada yang 30 hari cuman memang harganya lebih mahal gitu loh, teman-teman. Padahal cuma 2 hari doang ya. Nah, biasanya ya teman-teman berdua kalau udah 28 hari berjalan udah langsung angus tuh, udah langsung habis biasanya. Bukan langsung habis tapi kayak 20 giga terus kayak kita baru pakai sekitar 15 giga terus masih ada 5 giga itu tuh udah langsung hangus. Nah, dari Komdigi tuh enggak mau. Jadi kayak melarang operator seluler untuk menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet seperti itu. Jadi kayak maunya tuh dipakai sampai habis dulu baru nanti diisi lagi seperti itu, teman Pre2 ya. Dan dari pihak Telkomsel sendiri juga sedang melakukan kajian ya menyeluruh terkait dengan penyesuaian produk dan juga layanan dan memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku. Dan selain itu Telkomsel tuh juga berkoordinasi dengan Komdigi serta pemangku kebijakan lah ya buat membahas soal implementasi teknis dari surat edaran tersebut, teman Pre2 ya. Jadi udah ditetapkan ya, udah dari beberapa waktu yang lalu teman Pre2 dan dari pihak Telkomsel juga ya, dan meminta untuk wajib menyediakan pilihan layanan jasa komunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna itu tetap aktif dan bisa digunakan seperti itu. Ya dong ya, jangan sampai kita udah beli mahal-mahal tapi abis itu waduh belum juga habis udah dipotong dulu nih. Jangan ya teman Pre2 ya. Ya udah, kita masih ada updatean-updatean lainnya pagi hari ini masih di Pre2 Update, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.